Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

hanya teman biasa. Sayang, kita hanya teman biasa.

Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan.

0: Bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

sobat NBS, saya suara saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama suara saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Bray Font Fotografi. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita explore, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone fotografi di Bray Phone Fotografi. Bray Phone Fotografi, sahabat yang menerangi.

0: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.
1: NBS Radio.

SBS, saya Abah Doni. Ketika ngelihat tulisan NBS di sini, yang terpikirkan oleh saya adalah Nuvoga Sate. Sukses untuk NBS. Yes.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong baris santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Gak perlu bertanya kepada orang lain. Gak perlu bilang, "Bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka?" Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya menjadi orang

0: yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Inspirasi.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot?
1: Tenang,
0: aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga, bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Memang paling enak kalau minum kopi hari gini. Tapi kopi yang kayak gimana ya? Sekarang kan banyak banget varian kopi. Terus minum kopinya di tempat yang cozy, nyaman. Menu yang bisa bikin suasana hati makin santai. Di mana ya? Oh, aku ingat. Coffee-coffee, bentar. Lihat dulu di akun IG-nya. Jalan Terusan Perintis 8, Ruko Sarimanah, Sarijadi, Bandung. Asik. Fikofi, ngafe santai sambil ngopi.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: Sobat NBS, ketika Anda akan tidur, jangan lupa minum satu gelas sebelum tidur ya. Alasannya, minum segelas air putih sebelum tidur dapat membantu tubuh mengisi kembali cairan yang hilang akibat aktivitas sepanjang hari dan dapat membuang racun-racun yang tidak diinginkan dalam tubuh. Dan selain itu, minum segelas air putih sebelum tidur juga akan membuat tidur kita terasa lebih nyenyak.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Any sounds. NBS Radio.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

bahkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh. Mengucur, sebagai penanda jalan untuk kau kembali. Menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak. Menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka, sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Nah, ini dia Sobat NBS, kenapa kita harus minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. Alasannya, ketika kita bangun tidur, tubuh kita mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Berapapun banyaknya konsumsi air putih di hari sebelumnya, kita tetap harus mengisi ulang tubuh kita dengan cairan, Sobat NBS. Minum 1 atau 2 gelas air putih di pagi hari setelah bangun tidur, ini juga dapat membakar metabolisme dan membuang racun dalam tubuh kita.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: passieren.
1: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
0: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil sama-sama sama kita.
1: Amin.
2: Terima kasih. Saya berangkat dagang dulu ya.
3: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
2: Amin.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Oke, saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda, doakan bisa lancar.
2: Yakin.

0: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum 1 gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
0: Disponsori oleh Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Bella De Paolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NPS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya. NBS.

0: NBS Radio.
1: Hai, aku Yoga Tufail. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Pendengar yang budiman, banyak pakar psikologi yang berkeyakinan bahwa perilaku kita merupakan wujud dari citra diri kita. Siapakah kita dalam keyakinan diri sendiri merupakan sumber bagi standar nilai, keyakinan dan perilaku kita. Masalahnya, pernahkah kita mengetahui atau bahkan menguji kesahihan penilaian kita atas diri sendiri? Benarkah kita adalah seperti yang selama ini kita gambarkan tentang diri sendiri? Nah, renungan seperti inilah yang akan kita temui pada kisah anak macan berikut ini.
2: 我是老虎, aku adalah macan.

Suatu hari di tengah hutan belantara, tampak seekor induk harimau meninggal dunia saat melahirkan anaknya. Tidak lama berselang, datang serombongan kambing melintas di tempat itu. Melihat kondisi anak macan seperti itu, timbul naluri induk kambing untuk melindungi dan menghampiri si anak macan yang kelihatan tidak berdaya itu. Diberinya belayan kehangatan, dan kemudian anak macan pun mengikuti kemana induk kambing pergi. Hari-hari berikutnya, anak macan hidup bersama kawanan kambing, menyusu dari induk kambing, bermain dengan anak-anak kambing lainnya, makan dan minum ala kambing, bersuara pun menyerupai kambing, dan merasa dirinya bagian dari kawanan kambing. Hingga suatu hari, rombongan kambing dan anak macan di antaranya tampak berlarian ketakutan, merasa terancam jiwanya karena dikejar oleh seekor harimau yang tampak liar dan garang. Si harimau besar keheranan melihat anak macan. Kenapa berlarian bersama dengan rombongan kambing? Lalu dia menggaung keras, memberitahu kepada si anak macan. Hai, macan kecil, mengapa kamu lari? Berhenti, jangan lari. Anak macan tidak menggubris dan terus berlari semakin kencang. Macan besar terus dan terus mengejar. Akhirnya berhasil menangkap macan kecil. Kenapa kamu ikut berlari di antara kawanan kambing? Kamu bukan kambing. Kamu adalah macan, sama seperti aku. Bukan, aku bukan macan. Aku kambing, sama seperti mereka, kata anak macan. Maka untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, si harimau membawa anak macan ke tepi danau. Saat melihat pantulan bayangan di permukaan air, anak macan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di situ. Aku adalah macan? Aku bukan kambing? Sesaat setelah sadar bahwa dirinya bukan kambing, mendadak naluri sebagai seekor harimau pun keluar. Dengan gagah perkasa, penuh percaya diri, diperdengarkanlah suara auman yang menggetarkan. Aku bukan kambing. Aku adalah macan. Wo si lao hu. Aku adalah harimau, si raja hutan, penguasa rimba yang gagah berani. Pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, karena ketidakmampuan mengenali jati diri kita yang sebenarnya, mengakibatkan kita tidak mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki. Seringkali kita hidup dan bekerja tanpa semangat. Semua dijalani ala kadarnya. Kalaupun mempunyai impian dan cita-cita, semuanya itu hanya bertahan seumur jagung. Sebab tanpa dilandasi oleh keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat, maka perjuangan sulit untuk bertahan hingga tercapai hasil seperti yang kita inginkan. Maka miliki keberanian menetapkan target kehidupan yang akan diraih. Miliki keyakinan dan kepercayaan diri bahwa kita bisa sukses, seperti macan kecil yang telah menemukan jati dirinya kembali. You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi seseorang seperti yang Anda inginkan. Dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap, walaupun hanya dengan segenggam harapan, tetapi kita berani melangkah ke depan dengan pasti.

0: Pengen gak sehat, fit, bugar?
1: Mau dong.
0: Minum ini deh.
1: Emang apaan nih?
0: Japan's Kuras. Ini banyak khasiatnya.
1: Japan's Kuras. Japan's Kuras.
0: Betul. Ini semuanya terbuat dari bahan alami. Japan's Kuras. Jahe, pandan, lengkuas, serai, kunyit, kencur, beras. Japan's Kuras. Keren kan?
1: Kok banyak bener manfaatnya ya?
0: Oh jelas dong. Menurunkan tekanan darah. Kamu kan darah tinggi, iya gak? Membantu hilangkan kista, sembuhkan asam lambung, meminimalisir radikal bebas, dan juga bagus untuk detoks tubuh. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kontak ke

0: Pak, aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik tuh baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia. Gigas dapat ditemukan di offline store Gramedia, online store Tokopedia, Shopee, maupun Instagram Gigas Official. Gigas, 100% Indonesia. NBS Radio.

Anda bingung cari tempat makan yang cozy bareng teman atau keluarga? Pastinya dengan menu asik dan harga terjangkau dong. Jangan bingung lagi, ada tempat yang strategis di pusat kota Cimahi. Jadi Anda bisa sambil menikmati menu makanan dengan kopi yang disajikan sambil denger musik dan request lagu yang disuka. Asik kan? Menunya pun beragam, kopi yang disajikan oleh barista, dimsum, Indonesian food, western food, dan aneka pasta.

0: Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya sih NBS itu Next Bandung Sound. Ya mudah-mudahan sih di era radionya zaman sekarang yang barangkali beda dengan yang dulu, jadi next soundnya Bandung lah. Itu aja. Keep on rocking.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
1: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Sadar. Ulang kak, sorry ya. Ulang. Aduh aku deg-degan ay. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Eh ulang, kok gitu sih nadanya Kak Airin, help me please.
1: Masih fine kok.
0: Hola, halo saya dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk
1: Dunia.
0: Oke. Okay. Berarti dari Kutlah Sadar ya. Tante maaf ya panjang.
1: Tante.
0: Eh Tete, sorry. Kutlah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Kalau aku lihat huruf NBS, aku jadi punya singkatan deh. NBS singkatan dari Naomi Beken Selalu. Oke, jadi sukses dan jaya terus untuk NBS Radio.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya, maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio. Any sounds. NBS 80s.
4: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi. Meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.